DCNE siaran luar negeri All India Radio Akashwani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar, kepada para pendengar kami di mana saja berada. Bersama saya Jyoti Swarup Sharma, kami berharap suasana kebersamaan dan kebahagiaan Idul Adha yang baru saja dirayakan tetap membawa kedamaian dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui Ria Gelombang 15.260 kHz pada jam

8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, Disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Kashwan. Sebagai acara yang pertama, kini ikutlah Warta Berita. Warta Berita disampaikan oleh Jyoti Swarup Sharma. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar kemarin bertemu dengan Presiden Cyprus Nikos Christodoulidis di Cyprus. Penasihat Keamanan Nasional Ajit Doval menerukan tindakan tegas melawan terorisme. Air India memperpanjang penggahuan penerbangan ke Israel hingga akhir Juli, di tengah ketidakpastian geopolitik yang terus berlanjut di Asia Barat. Dalam olahraga kriket IPL, Gujarat Titans akan bertemu Rajasthan Royals dalam qualifier 2 di Ahmedabad malam ini. Warta berita selengkapnya. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps menyatakan telah menyerang sebuah pangkalan udara Amerika di kawasan tersebut setelah serangan tersebut terbaru Amerika Serikat ke wilayah selatan Iran semalam. Kuwait yang menjadi tuan rumah sebuah pangkalan Amerika Serikat menyatakan telah mencegat ancaman rudal dan drone yang tidak bersahabat namun tidak mengkonfirmasi target serangan tersebut. Peluncuran rudal Iran terjadi setelah Amerika Serikat menembak jatuh drone-drone Iran di atas Selat Hormuz dan menyerang sebuah fasilitas militer di Bandar Abbas, sebuah kota pelabuhan strategis di selatan Iran. Ini adalah serangan kedua dalam 3 hari terakhir Amerika Serikat menyerang target-target di Iran dengan menyatakan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri. Permusuhan yang kembali memanas ini mengancam gencatan senjata yang rapuh antara Washington dan Tehran. Mengutip IRGC, penyiar resmi negara Iran IRIB menyatakan bahwa serangan terhadap pangkalan udara Amerika Serikat berlangsung pada dini hari tadi dan menargetkan sumber serangan Amerika Serikat sebelumnya terhadap Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau US Central Command, yaitu CENTCOM, menyatakan bahwa serangan Iran terhadap Kuwait merupakan pelanggaran gencatan senjata yang sangat serius yang terjadi beberapa jam setelah pasukan Iran meluncurkan 5 drone serang satu arah yang menimbulkan ancaman nyata di dalam dan di sekitar Selat Hormuz. CENTCOM menyatakan bahwa seluruh drone berhasil dicegah dan sebuah drone ke-6 yang diluncurkan dari pos kendali darat Iran di Bandar Abbas juga berhasil digagalkan. CENTCOM menyebut tindakannya sebagai langkah yang terukur, murni defensif dan bertujuan untuk mempertahankan gencatan senjata. Penasihat Keamanan Nasional Ajit Doval menerukan tindakan tegas melawan terorisme dan menegaskan bahwa tidak boleh ada standar ganda dalam memerangi terorisme. Dalam pidatonya di sebuah forum keamanan internasional di Rusia, Penasihat Keamanan Nasional Ajit Doval menyatakan bahwa negara-negara yang bertanggung jawab harus mengevaluasi pilihan mereka dan memutuskan apakah mereka mendukung para pendukung terorisme atau melawan mereka dengan tindakan yang tegas. Dalam sebuah unggahan media sosial, Kedutaan Besar India di Moskow menyatakan bahwa Bapak Doval berpartisipasi dalam Forum Keamanan Internasional pertama dan pertemuan ke-14 perwakilan tinggi untuk urusan keamanan di Moskow. Pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Sogi ini membahas tema tantangan dan ancaman terhadap keamanan internasional dalam konteks munculnya dunia multipolar. Bapak Doval juga menyoroti kebutuhan mendesak akan reformasi
dalam struktur dan lembaga.

lembaga yang dibentuk pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 guna menjadikannya lebih efektif dalam menghadapi ancaman keamanan internasional masa kini. Reformasi tersebut harus memberikan representasi yang lebih besar serta mempertimbangkan pandangan dari negara-negara Global South, tambahnya. Merujuk pada situasi di Asia Barat, Bapak Doval dikutip menyatakan bahwa sangat penting untuk memastikan pergerakan perdagangan yang aman dan tidak terganggu melalui jalur perairan internasional, termasuk Selat Hormuz dan Laut Merah. Di sela-sela forum tersebut, Bapak Doval mengadakan pertemuan dengan mitranya dari Rusia, Shoigu. Demikian disampaikan oleh Kedutaan Besar India dalam unggahan lainnya. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak meninjau kondisi terkini kerjasama di bidang pertahanan, keamanan, energi, serta hubungan perdagangan dan ekonomi. Para perunding Amerika dan Iran telah menyepakati kerangka nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding untuk perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari, namun kesepakatan tersebut masih memerlukan persetujuan akhir dari Presiden Donald Trump sebagaimana dikonfirmasi oleh pejabat-pejabat Amerika Serikat. Kesepakatan ini yang pertama kali dilaporkan oleh media Amerika Serikat Axios diharapkan dapat meredakan ketegangan dalam sebuah konflik yang telah menggancung, konflik yang mengguncang pasar energi global dan mengganggu jalur peliharaan sejak Iran menutup Selat Hormuz awal tahun ini. Dalam draft MOU tersebut, selat itu akan kembali dibuka untuk lalu lintas komersial tanpa pembatasan, tanpa pungutan biaya dan tanpa gangguan, dan Iran dijadwalkan membersihkan seluruh ranjau yang ditanamnya di jalur perairan tersebut dalam waktu 30 hari. Sebagai imbalnya, Amerika Serikat akan secara proporsional mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dan memberikan pengecualian sanksi yang memungkinkan Teheran menjual minyak secara bebas. MOU tersebut juga mencakup komitmen resmi Iran untuk tidak menggajar senjata nuklir. Bagaimana menangani stok uranium yang diperkaya tinggi milik Iran diperkirakan akan menjadi salah satu isu pertama yang dibahas dalam jendela negosiasi 60 hari tersebut. Air India telah memperpanjang penangguhan penerbangannya ke Israel hingga akhir Juli, di tengah ketidakpastian geopolitik yang terus berlanjut di Asia Barat. Sebelumnya, maskapai tersebut telah menangguhkan operasional penerbangan rute Tel Aviv, Delhi hingga akhir Juni. Seorang pejabat senior Air India menyatakan bahwa penerbangan ditangguhkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan situasi geopolitik di kawasan tersebut. Di tengah konflik Asia Barat, maskapai-maskapai penerbangan menghadapi berbagai tekanan, termasuk harga bahan bakar yang semakin mahal dan pembatasan wilayah udara yang pada akhirnya mendorong kenaikan biaya operasional mereka. Meskipun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah bertahan selama beberapa waktu, ketidakpastian seputar situasi di Asia Barat telah mendorong sebagian besar maskapai untuk menghentikan operasional di rute Tel Aviv. Penangguhan penerbangan Air India ini telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan lebih dari 40.000 warga negara India yang tinggal di Israel dan ingin berpergian ke India untuk keperluan pribadi maupun profesional atau bahkan untuk melarikan diri dari ketidakpastian di kawasan tersebut. Terbatasnya pilihan penerbangan juga berarti meningkatnya biaya yang menjadi kekhawatiran utama bagi para pekerja India. Wakil Presiden CP Radhakrishnan akan melakukan kunjungan 3 hari ke Karnataka, Goa dan Kerala mulai hari ini. Wakil Presiden akan menghadiri perayaan global yang menandai 45 tahun berdirinya Art of Living Foundation di Bengaluru, Karnataka hari ini. Kemudian pada hari yang sama, beliau akan menghadiri perayaan Jubilum Platinum Universitas BDT College of Engineering di Davanagere, Karnataka. Besok,
Bapak Radhakrishnan akan berpartisipasi dalam perayaan

Hari kebangsaan Goa di Panaji dan juga akan mengunjungi CSIR Institute Oceanography Nasional atau National Institute of Oceanography Goa. Wakil Presiden juga dijadwalkan untuk meresmikan kawasan industri Siri di Beltanagadi dan mengunjungi Kuil Sri Chetra Dharmasala Manjunath Swami di Karnataka pada hari Minggu. Kemudian pada hari yang sama, beliau akan mengunjungi Kerala untuk meresmikan perayaan ulang tahun ke-140 harian berbahasa Malayalam Deepika di Kottayam. Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashwani tengah menyampaikan warta berita. Menteri Dalam Negeri Uni India Amit Shah mengadakan rapat kemarin untuk meninjau persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Persemakmuran atau Commonwealth Games dan rencana Olimpiade yang akan diselenggarakan di Ahmedabad. Menteri Olahraga Uni India Mansukh Mandaviya, Kepala Menteri Gujarat Bhupendra Patel, Wakil Kepala Menteri Harsh Sanghvi dan para pejabat senior turut hadir dalam rapat tersebut. Dalam sebuah unggahan media sosial, Bapak Shah menyatakan bahwa pemerintahan Modi tengah memperluasan infrastruktur olahraga berkelas dunia dan fasilitas pelatihan berteknologi mutakhir di India. Dengan mempertimbangkan agenda acara olahraga kelas dunia yang direncanakan di Ahmedabad, fasilitas olahraga sedang dikembangkan sesuai standar global. Sejalan dengan hal tersebut, rapat-rapat tinjauan telah digelar di Ahmedabad mengenai perkembangan infrastruktur olahraga dan proyek-proyek terkait, ujarnya. Ahmedabad akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Persemakmuran 2030 dan secara resmi telah mengajukan tawaran untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Perdana Menteri Narendra Modi kemarin bertemu dengan perwakilan Forum Keamanan Suku atau Tribal Security Forum di New Delhi. Dalam sebuah unggahan media sosial, Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa dedikasi mereka terhadap komunitas suku sangatlah terpuji. Beliau menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, diskusi bermakna telah berlangsung mengenai berbagai topik yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan komunitas suku. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menetapkan dua kelompok kriminal Brazil sebagai organisasi teroris asing. Dua geng tersebut, Komando Primario de Capital Utau atau First Command of the Capital dan Komando Vermelho atau Red Command, diperkirakan memiliki gabungan lebih dari 50 ribu anggota menurut para ahli. Penetapan kartel-kartel kriminal di Amerika Latin sebagai organisasi teroris asing merupakan strategi yang digunakan oleh pemerintahan Trump seiring dengan meningkatnya aktivitas militer dan langkah-langkah agresif lainnya dalam memerangi perdagangan narkoba di belahan bumi barat. Dengan pemilu presiden Brazil yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober, para pendukung mantan presiden Jair Bolsonaro telah menyuarakan penetapan tersebut seiring dengan bidikan mereka terhadap kebijakan keamanan publik presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Lula yang mencalonkan diri kembali dan berupaya memperkuat kredensial anti kejahatannya secara terang-terangan menentang pelabelan para kriminal sebagai teroris, sementara pendukung Bolsonaro di Kongres secara terbuka mendesak Trump untuk mengambil tindakan lebih keras terhadap geng-geng tersebut. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jayshankar hari ini bertemu dengan Presiden Cyprus Nikos Christodoulos di Cyprus. Dalam sebuah unggahan media sosial, Dr. S. Jayshankar menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut kedua pihak mendiskusikan situasi yang terus berkembang di Asia Barat dan kepentingan India di wilayah Mediterania. Beliau menambahkan bahwa kunjungan ke negara Presiden Cyprus ke India baru-baru ini menghasilkan
capaian-capaian yang signifikan membawa kemitraan kedua negara ke fase berikutnya. Dr. S. J. Shankar juga melakukan pertemuan-pertemuan produktif dalam pertemuan informal Menteri-Menteri Luar Negeri Uni Eropa atau European Union GEMNICH di Cyprus. Beliau menegaskan kembali hubungan India dengan EU dan kawasan Mediterania. Dalam olahraga kriket, IPL, Gujarat Titans dan Rajasthan Royals akan bertandingan dalam qualifier 2 yang sangat penting di Stadion Kriket Internasional Maharaja Yadavendra Singh, New Chandigarh malam ini. Pertandingan akan dimulai pukul 7.30 malam. Sari berita penting sekali lagi. Menteri Luar Negeri Dr. S. J. Shankar kemarin bertemu dengan Presiden Cyprus Nikos Christodoulidis di Cyprus. Penasihat Keamanan Nasional Ajit Doval menirukan tindakan tegas melawan terorisme. Air India memperpanjang penangguhan penerbangan ke Israel hingga akhir Juli di tengah ketidakpastian geopolitik yang terus berlanjut di Asia Barat. Dalam olahraga kriket IPL, Gujarat Titans akan bertemu Rajasthan Royals dalam qualifier 2 di Ahmedabad malam ini. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalia.

Setelah lagu instrumentalnya tadi, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul Kebangkitan Luar Biasa BSNL Teknologi 4G Dalam Negeri. Ikutlah komentar. Bharat Sanchar Nigam Limited BSNL yang dulunya merupakan perusahaan sektor publik yang tengah berjuang, kini sedang menorehkan kisah kebangkitan yang menegaskan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi tampil sebagai penggerak utama inklusi digital dan pembangunan nasional hanya dalam 2 tahun. Dr. Chandrasekhar Pamasani menggambarkan transformasi ini sebagai sesuatu yang sekaligus menantang dan sangat memuaskan. Beliau meneliti perbaikan pada area-area bermasalah seperti budaya kerja, kondisi menara, dan infrastruktur yang sudah usang yang mendorong perubahan ini. Menteri Negara Komunikasi dan Pembangunan Pedesaan Uni India tersebut menginformasikan kepada masyarakat mengenai transformasi BSNL. Dr. Pamasani menggamati, kami mendekati upaya kebangkitan ini dengan kecermatan yang sistematis dan disiplin ala sektor swasta.

Hasilnya kini sudah terlihat keuangan yang lebih kuat teknologi dalam negeri dan konektivitas yang menjangkau pelosok-pelosok terjauh India. Sembari berbagai kisah pertumbuhan, BSNL Menteri Negara tersebut menyatakan bahwa pemulihan keuangan ini sungguh mencolok. Pendapatan BSNL telah tumbuh dari 211 miliar rupiah India menjadi 250 miliar rupiah India, sebuah peningkatan yang sebesar 20 hingga 25% dalam 2 tahun. Yang lebih signifikan lagi, EBITDA atau Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. Laba sebelum bunga pajak depresiasi dan amortisasi melonjak secara dramatis dari hanya 500 juta rupiah India menjadi hampir 70 miliar rupiah India, mencerminkan peningkatan efisiensi operasional dan jalur yang jelas menuju profitabilitas. Dr. Pamasani menjelaskan pendekatan metodis di balik keberhasilan ini. Dr. Pamasani mengatakan bahwa di negara bagian seperti Andhra Pradesh, faktor operasional menerahannya 75%. Kami menetapkan target 95% mengganti 50.000 bateria di 50.000 menara, meningkatkan kapasitas pembangkitan listrik dan mengganti kabel-kabel yang sudah tua. Kami kemudian menetapkan target-target sistematis di setiap wilayah dan tingkat negara bagian untuk bisnis enterprise dan sambungan seluler baru. Pemantauan rutin dan akuntabilitas telah menjadi inti dari upaya ini. Sebuah pencapaian yang membanggakan adalah peluncuran cepat teknologi 4G dalam negeri. Dr. Pamasani berkata, BSNL meluncurkan 4G dalam negeri pada 100.000 menara dalam 1 tahun dan kini telah menyempurnakannya hingga mendekati standar global. India kini menjadi hanya negara kelima di dunia yang mengembangkan teknologi 4G dalam negeri yang begitu mendalam. Mengenai isu krusial dalam membangun kembali kepercayaan publik, menteri tersebut bersikap pragmatis namun tetap optimistis. Beliau berkata, BSNL menyadari bahwa kepercayaan tidak bisa kembali dalam semalam. Tarif-tarifnya jauh lebih murah dibandingkan dengan pemain swasta. BSNL memberikan kartu SIM seharga 1 rupiah India melalui kantor-kantor India Post agar masyarakat dapat mencoba layanannya. BSNL juga bekerja sama dengan India Post untuk memastikan pengenalan layanan langsung ke depan pintu di daerah pedesaan, di mana para petugas pos secara aktif menjelaskan layanan-layanan BSNL yang telah membaik. Di desa-desa di mana BSNL ada satu-satunya pilihan yang andal, masyarakat sebaiknya berlangganan. Dr. Pamasani meniruti bahwa salah satu hasil yang paling berdampak adalah di daerah-daerah terpencil dan wilayah suku. Sekitar 35.000 desa sebelumnya tidak memiliki konektivitas yang memadai akibat tantangan teknis komersial, medan yang sulit, atau ekstremisme sayap kiri. Visi Perdana Menteri Narendra Modi adalah menghubungkan setiap desa betapapun terpencilnya. BSNL memantau kemajuan setiap minggu, sudah sekitar 25.000 menara dipasang yang mencakup desa-desa ini, dengan 10.000 lainnya sedang dalam proses. Beliau meneliti bagaimana konektivitas secara langsung berkontribusi pada keamanan nasional dan stabilitas sosial. Beliau mencatat bahwa di daerah-daerah seperti Narayanpura di Chhattisgarh, menara-menara BSNL telah memungkinkan masyarakat untuk menghubungi polisi dan pihak berwenang dengan cepat. Pemberdayaan ini membantu mengurangi ekstremisme sayap kiri. Begitu konektivitas menjangkau wilayah-wilayah ini, pembangunan pun menyusul dan ekstremisme pun memudar. Melengkapi upaya BSNL dalam proyek BharatNet yang ambisius, BSNL menginvestasikan hampir 1 triliun 400 miliar rupiah India untuk menyediakan serat optik berkecepatan tinggi ke setiap gram pencet atau dewan desa. Belajar dari kekurangan BharatNet 1 dan 2, berbagai masalah telah diperbaiki dan kini pelaksanaannya berjalan dengan penuh akuntabilitas. Saat ini baru 1.500.000 rumah tangga pedesaan yang terhubung. Target BSNL adalah 15 juta rumah tangga pada fase pertama, kata Dr. Pamasmi. Beliau menambahkan bahwa para
Wira usahawan tingkat desa sedang didorong untuk memperluas penggunaan koneksi jarak jauh. Dr. Pamasni menegaskan infrastruktur komunikasi adalah inti dari visi Perdana Menteri Modi tentang Viksit Bharat. India maju pada tahun 2047. Ini bukan sekadar soal menara dan kabel, ini tentang mengubah pola pikir dan budaya lembaga-lembaga publik. Menteri negara tersebut merangkum visinya untuk BSNL dalam 5 tahun ke depan dalam 3 kata: terpercaya, membanggakan, dan menguntungkan. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kita masih bersama dengan siaran radio India Kashmani. Dalam acara selanjutnya, ikutlah lagu rakyat Rajasthani dari daerah Rajasthan.